0: Ik RRR.
1: Van KI.
0: Radio Rira. Tot uw geestdag, tele Radio Rira. Erlinie, Agus Erinair.
2: Agus Erdi Abbey.
1: Stasiu Nashing, de Gael.